0: Basatxerreri esker jarraian errikirolak.
1: Arrati erratian.
2: Herri Kirolak.